0: Da em nyunya.
1: Cheda beta, bahu da ukaente.
0: Bahu do menai gea, japi di dai.
1: Oh, bugi barik katako, disombre nak katako bangkuli katege.
0: Thiruma.
1: Aduh, hinda apun beta. Kolkata re to jani nongka ge. Disombre nak bugi barik kata, santar serwa. Atu ulak re nak suluk segai to jani. Kolkata dahare nak motor gari itu mate. Sanam jol mo cerah. Cuma ukara dak mina aru parja tinyu jira.
0: Jaya Gori, senior sabta bajau na. Ni tu amma mau pisku bayru olendo.
2: Hijau ay kaku, niel masih nit gay hijau ha. Thakuma, oh thakuma, gapa tarasin daranem ide ya. Gapa ge hejo cuan se gorom kuri.
3: Jai.
2: Thakuma, oh thakuma, in baba hijau kana.
3: Tehindo ruwet tem single endo.
4: Traffic jam. Onatin bilo mena. Oh, tini bin hejo cete na yo.
2: Tarasin li hejo kana bita.
4: Disom kore do napa para ge.
0: Hoi. Niang hari itu napa aja minat kuah? Yoga domai ruang bala lenta he.
2: Hoi marang beta, gel mau hidin leka ruang tinjo komle na. Domai loh juriye kena. Nasi nak khan gel langga langgan atkara. Napa aja he itu bun puriye kena.
4: Doktor ang dom jomet gya to?
2: Ba, niang hari itu bagi kita.
4: Ran jom tu cida am bagi kita.
0: Mane niang hari tiri ekal kaudi gya banu antalinya. Unate. Doctor mena kada bhage bhage joma jom huyua.
4: Acha thik mena. Nore ke rando hata huyua. Tale biti joya ama pada do?
2: Bang, indu dehin bench pada.
4: Chuda.
2: Chala khari thakuma thini hobor koa. Baraem baba, jokhon thakuma ar kaku abora kin hejena bang. Unde indun japi leda. Iyu bang ekal bai ho hoa dinya. Bang khan dalan lin chala koa. Iren gate ko bang. Joto rakorin thakuma dadu sao tarasin dalan ko chala.
4: Acha acha, ठीक ya. Abinu kapan dalan cila abin? Ado argon me? Tien gari doin yuthen doh mau borko a.
2: Bin argona.
0: In yudo ruberoga kana biti. Bamnya lekana? Tine oso kana?
2: Bang, in do bang atiya. Thaku mati nih mau borko gya. Ar daka jom kate bicinere gitik gitik kahani anjoma. Serinin seraya. Ar thaku mau saugin japida.
5: Acha acha acha. In sauge japid me. আর ঠাকুমা তো বাং বাবা আয়ু মেন মে হইছে হরতে তো বাবা আয়ু কে কো লইয়া
2: বাবা আয়ু ঠিক গিয়া বাবা আয়ু গি হো আমা
5: ওই
4: বিটি জয়া বিটি দু আমিও চাতি আর মেতা মে
2: হই চলা কেনে বাবা
1: হিন্দা মারাং বিটা বহু দে রু কানা সে চিতা
4: কুকুর বাঙা তো চিরা
5: বাং মানে Alin lin he seteren kan duar silpin tete jijat linya. Jom nyu se bugi balik kulik ker cit ge bang. Gitij bay nai. Hane inang kon alin do noda gelin duduk kana. Ona tin kulik et mia. Rua langga hormo ikal bhage bun bucu ta.
4: Oh, oh, acha. Cholo, ona gitij ora sen ge. Ma, ma, noda. Nore, nore kiti jiro miu. No, nore. Are somai. Ma amo palatok me. Ito kena hijuk kana. Hoi.
1: Baba, baba. Napa nyel te kimi ni nyagu kiti ya. Biu hardo i baraya se ba.
6: Swagi, jatiar hui kana.
7: Hoi, dul burati oi.
4: Acha, yu ar somai disumkon kiri kena. Jangan abuk dah saya gorak cinta nan.
7: Ma, cida.
4: Kuliah ni ay.
7: Indo orang ini gol kia, danda hasuin kena. Jangan aduk ye ya rupka kina. Cida, coba cari tu dah mina. Bangki na rup dari ate?
4: Bugi bari am kuliah lagi kina.
7: Bugi mina cinta gitu. Nun sengin horg kini hoy dari kau dah. Ona tu aru kuliah na tu cem mina. Kuliah rina lakti bui mona ya kada?
4: Bugi bari kuliah na lakti bam mona kau na. Min kan un sengin kon kira je na. Joma kata kini sebang, orang kuli lagi na.
7: Minta mien to, kuli ni na lakti boi mana.

0: Để xem bác sao cao đi mình
1: Sita pera bar sai kote dam chika ya.
0: Hey, you lagi running kiri nyagu ya? Ar ona saute jiling kiri nyagu kya?
1: Jila ran kiri lagi. Inche na kote banuan.
0: Chike te kote banuan. Mahathir hilo ge to mani na sanam kote nye makot miya.
1: Mitam kaneng to. Jila ran kiri lagi. Kote to boi nyamok giya. Di somre ko ruwa a. Ar ran kiri. Jom dalik lagi Kolkata ko hijua. Indo mit beraha ohan jom honco kekwa. Ar mit puisa ho boi nyamok giya.
0: Swagi. Puisa de ini lut kare dasi am. Ona te am tin kokoi leka koe hiu kantinya.
1: Mitam kaneng to. Indo mit puisa boi nyam ko a.
0: Ya thungli. Em kan imaj me. Bahkan bugia to bang huyu ay mitam kana. Ten you are bokoi kin hej akan te. Puisa emo ajate mat kare da. Amrin you are pera pungane ko hei len kan. Jom nyu lagi jidam hei phayu a. Jidam bagi bagi joma nyu at kirinya guyam hare phare. Sadre you are bokoi kin hej akan kan. Puisa emo to boho asuidnya.
1: Una jilha ko jom hocho sanai me kan. Jaha tipin yu tum poisa ny em kaat mia, ona te kiri nya gua em. Indo chida am koin kana, a nua hoin lo yam kana. Indo mit ora hon lagi do, o hoin isin basan kia.
0: Bahuriye hui kata nungkan kata mendare ada. Thik ya, bokon ya yu, kiri jom hocho kina, chikatin jom hocho kina, ona te inyin bujo wa.
1: Chala me, ragi kata indo, chen hobam chikatitinya. Hmm. Indo okoya kata hobo nyan joma. Boha ha boy tiruba. Somai aroni thotre